04 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: di dapur so tambah bagus kah macam.
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
3: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
4: Baik, sama Budaya mengasih di Bercerita Pagi juga di pagi hari ini ya, sama Budaya. Sama Budaya dan reformasi juga di 2026 udah di ya mau akhir tahun ya, sama Budaya. Ini Tropical Outfit hadir dengan energi yang lebih berani gitu ya, sama Budaya. Jadi di tahun 2026 ini tuh banyak sekali nuansa-nuansa outfit dengan depo warna tuh yang mencolok gitu, sama Budaya. Jadi orang bilang warna baku tabrak begitu, tapi kayak lucu gitu ya, sama Budaya. Sekarang banyak juga nih nuansa tropis yang tidak lagi sekedar identik dengan motif-motif daun atau floral bunga-bunga begitu ya, sama Budaya. Dan juga diterjemahkan melalui palet warna vibran yang terasa tuh lebih modern, lebih playful gitu, sama Budaya. Colorful juga ya, ada tuh warna kayak lime green, warna sunset yellow atau butter yellow juga sekarang yang lagi ngetren juga warna itu ya, sama Budaya. Warna coral, turkis, ada fuchsia juga ya, sama Budaya. Sampai juga dengan baby blue, dan warna yang sekarang lagi ngetren juga sama Budaya ada olive ya, dorong padupadankan juga dengan mahogany atau orang bilang tuh coklat tua begitu, sama Budaya. Ada juga dengan ijo muda gitu ya, ijo sage, sama Budaya. Kase baku pardeng warna pink muda begitu. Itu warna-warna yang memang kalau orang pakai tuh kayaknya biasa orang pakai, ih tara baku masuk deh pewarna, kayak biasa bilang alay, tapi sekarang tuh kayak lucu gitu ya, sama Budaya. Warna-warna pastel terus dipadu-padankan gitu kayak lucu. Dan juga sekarang juga sama Budaya ada viral juga dengan motif-motif polkadot ya, blocis-blocis biasa orang bilang. Nah itu tuh sama Budaya, fashion-fashion sekarang juga gitu ya, sama Budaya baku tabrak tapi terlihat lucu, sama Budaya. Apalagi untuk sekarang ini ya di Indonesia, tren kayak begitu tuh sama Budaya sudah relevan ya, karena karakter iklim tropis yang memang hangat, cahaya matahari yang melimpah ya, sama Budaya, serta landscape yang alam kayak akan warna membuat sama Budaya kalau torong pakai outfit-outfit atau busana-busana colorful kayak begitu terasa natural ya, sekaligus ekspresi juga tentunya, pilih sesuai dengan dorong punya kenyamanan juga ya, sama Budaya. Dan juga sama Budaya untuk menggunakan warna yang kayak begitu juga, sama Budaya. Bagaimana juga dorang kasih padu-padankan secara effortless, terus sama Budaya warna-warna kontras ya, agar satu statement pada outfit bernuansa netral bisa menciptakan juga, sama Budaya, tampilan yang sopik headed tapi tetap playful gitu, sama Budaya. Jadi tetap gayanya tropis secara lebih refined ya, sama Budaya, modern dan juga sangat Indonesia untuk berbagai kesempatan di tahun 2026 ini. Bisa jadikan juga ya, sama Budaya, salah satu outfit untuk dorong liburan juga, sama Budaya. Nah itu ya, sama Budaya, warna-warna yang lagi ngetren juga di tahun ini, di tahun, akhir tahun juga, sama Budaya, mau akhir tahun juga nih, sama Budaya. Dan juga di pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, siarnya Pro 4 juga masih dihadirkan di pagi hari ini ya, bisa didengarkan di aplikasi RRD Digital dan juga di audio streaming, sama Budaya, di www.rrd.co.id.
5: serta berkelanjutan. Sekian editorial.

0: di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi

Bibir Merah dari Rizky Teng sama Des sebagai lagu terakhir juga di Kerah Pagi di pagi hari ini ya. Memegang bertugas di pagi hari ini ada saya Sri Anugrah dan disini ada Bung Dani. Mau tapi ya dulu dari Ruang Dengar Sama Budaya di pagi hari ini. Nanti selanjutnya di Kreasi yang ada Karima juga yang nanti akan bertabang Sama Budaya ya sampai di jam 6 sore nanti. Bapak kita bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah dan disini ada Bung Dani. Taramata Bea sampai baik udah apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Suara Budaya Geraha. Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Tito Aditya Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
2: 95,1 FM, Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Kiraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Hari ini Rabu 2 September 2026. Ada saya Rima Amurang menggantikan Sri Anugrah yang sobat emang sahabat budaya dari pukul 5 pagi tadi. Terampai teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate yang tergabung di tim Kieraha siang akan bertemang sahabat budaya dengan menghadirkan serangkaian program siaran sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Rahayu.
1: Sahabat budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur. Torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

0: juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: atau bencana. Selain itu, bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedafota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini yang sebagian suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang empat suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Alisin itu bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki 4 suku itu, 4 suku tadi itu. Buaya Soa Sandela bernama Buaya Mata Oga Tubana. Soa Kedafota, dorang nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Soa Lidamona ada dua yang dorang buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan Diga Mata Oga. Sedangkan Soa Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sulawesi Barat atau di desa yang

0: bernama Waibot, desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Rinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Anthony van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Maluku Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Nah, Sahabat Budaya, Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Sahabat Budaya, menurut Abdullah, bahwa terkait tindak pidana judi online, tentu ini akan menjadi materi yang dipertimbangkan untuk menjadi sasaran RUU perampasan aset. Komisi 3 akan mendalami isu ini dengan berdiskusi dengan pihak terkait. Ini dikatakan Abdu, ya, dikutip dari Parlamentaria di Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Menurutnya keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun, judi online belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Sebelumnya, Gus Abdu mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia pun meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Judi online menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Sebelumnya, Gus Abdu mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi, ia juga meminta aturan tersebut menyasar kejahatan luar biasa termasuk judi online. Adapun Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat. Hal ini terkait cakupan penerapan Undang-Undang Perampasan Aset.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disertai

0: disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, sang sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga, sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Mote Ngolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke dermaga kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, jembatan batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, bala khusus sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Ada salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololikie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menghentikan kegiatan YWW SDC ya dan RTHAE karena ditemukan indikasi pelanggaran investasi aset digital. Kedua entitas tersebut menawarkan investasi aset kripto tanpa mengantongi izin OJK sebagai pedagang aset keuangan digital atau PAKD. Satgas Pasti menemukan YWW SDC tidak memiliki izin sebagai PAKD dari Otoritas Jasa Keuangan. Entitas tersebut juga menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai izin Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Selain itu, aplikasi dan situs YWW SDC tidak tercatat sebagai penyelenggara sistem elektronik. Di Kementerian Komunikasi dan Digital, YWW SDC mengklaim bagian dari YWW SDC Group US LTD yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat. Platform tersebut menawarkan skema investasi trading aset kripto serta pembelian token aset keuangan digital kepada masyarakat. Satgas Pasti juga menemukan indikasi perubahan URL dengan nama berbeda namun memiliki tampilan yang serupa. Kondisi tersebut juga diduga menunjukkan adanya keterkaitan antara tautan tersebut dengan aktivitas YWW SDC. Sementara itu, RTHAE menawarkan investasi aset kripto melalui platform retail trader Hosset Automates Engine. Penawaran dilakukan antara lain melalui penjualan perdana token yang diklaim akan tercatat di bursa RTHAE. Ini juga menjanjikan pengembalian dana apabila token yang ditawarkan tidak jadi tercatat di bursa. Hasil verifikasi menunjukkan RTHAE tidak memiliki izin, maksud kami badan hukum di Indonesia, dan tidak mengantongi izin PAKD. Kegiatan usahanya juga dinilai tidak sesuai izin Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM yang dimiliki. Sahabat Budaya, aplikasi dan situs RTHAE turut diketahui tidak tercatat di PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital. Atas temuan tersebut, Satgas Pasti menghentikan aktivitas kedua entitas serta memblokir akses aplikasi dan tautan terkait. Satgas Pasti selanjutnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan terhadap dugaan aktivitas investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Satgas Pasti mengingatkan kepada masyarakat mewaspadai tawaran investasi dengan keuntungan yang tinggi dan tidak logis, termasuk yang mengatasnamakan perusahaan asing dan mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie Kesultanan Tidore.
1: Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, terang segera bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wah. Wow.

0: kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
1: Amin, semoga ya.
0: Oke deh.
1: Seluruh lah.
0: Amin.
1: Ya, saudara-saudara kita juga kan?
0: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
1: Iya, betul.
0: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh. Bang Kamal, silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu.
1: Inga sih.
0: Oh, Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
1: Cowoknya Donga.
0: Oh, Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
1: Oke.
0: Setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan, Bang Kamal.
1: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro 4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya. Feby Prapitasari, MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
2: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
1: Kangen ya. Atau kangen siaran nih.
2: Iya, ya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: sudah
1: sehat ya.
2: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
1: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, Alhamdulillah sehat ya.
2: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
1: Lagi
2: batuk,
1: musim ya.
2: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
1: Semoga lekas membaik lah.
2: Iyalah.
1: Untuk kita semua juga kan.
2: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
1: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
2: Aman
1: ya, insyaallah. Iya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan gak banyak orang yang tahu juga kan.
2: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
1: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
2: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi

0: udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
1: historisnya,
0: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada dak nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
1: Iya, rata-rata.
0: Rata-rata. Boleh
1: ya.
0: Kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
1: Kekinian ya.
0: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali makan yang
1: instan. After setiap hari juga ya.
0: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
1: iya, betul.
0: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
1: Bener tuh.
0: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
1: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa?
0: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu, gitu ya.
1: Melayu ya.
0: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
1: Oh, menghidangkan.
0: Menghidangkan
1: ya.
0: Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh. Kalau ada acara bimbang gedang, misalnya pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar, misalnya gitu ya, di sebuah papan misalnya, kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu, menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
1: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan Ngidang Betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
0: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
1: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
0: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya? Oh, ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
1: Proyek pertama dengan Feby ya.
0: Iya, untuk Ngidang Betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
1: 4 bulanan
0: ya. Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah.
1: Terus agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya. Iya,
0: betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug. Sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak. Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kan Bismillah.
0: Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya, tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Mereka
1: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya. Karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat maestro gitu. Okay. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari badan hukum adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Itu kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
0: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Baik.
1: Perjalanan sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walah-walah hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih, tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambal.
0: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala, katanya di tahun 14 Masehi, kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh.
0: Untuk rambut.
1: Sekarang ya produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Wow. Kita ternyata banyak manfaatnya.
0: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau Sambal Tepe ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh iya.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo,
9: iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
10: Oh, ini.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Siang. Selamat siang.
12: Kakak apa abang ini siaran? Abang.
10: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria Bang Donga, habis di WA enggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
10: Iya, Bang Donga, Donga aja nih, Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, enggak usah pakai namanya aja. Orang tahu ya, hampir mirip juga mas panggilannya.
10: Lupa. Apa kabar nih Cikgu?
12: Hah?
10: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
10: Alhamdulillah ya. Sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini ya.
12: Oh ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh abis.
9: Iya, selamat siang Cikgu.
10: Iya nih. Suara Monopa gak kedengeran nih.
9: Oh gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
12: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh. Kakaknya boleh.
12: Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya ngambil singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner.
9: Betul banget.
12: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selain nastar. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Meli pendap bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
12: Ya. Terima kasih banyak ya buat dan kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram.
9: Yo.
12: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Pak.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar,
9: cuman deh.
2: Agak kecil ya.
9: Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
14: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
16: Suara budaya Jakarta ya.
9: Iya benar. Dengan siapa di mana?
16: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
16: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
16: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
16: Donga sama Inga.
9: Iya.
16: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Ya, benar.
16: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
9: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang.
16: Iya. Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
16: Oh iya.
9: Benar.
16: Beda bumbu aja kok Pak Nopa.
9: Iya.
16: Bahannya sama ya.
9: Iya benar.
16: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
16: Gitu Pak Nopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
16: Bengkulu,
9: dari Sabang sampai Merauke ya.
16: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
16: Iya.
9: Baik.
16: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, masya Allah.
16: Iya.
9: Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
16: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
16: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan ininya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
16: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya.
16: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
9: Ya, oke.
16: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
16: Iya, itu
9: yo.
16: Aja sih ya. Kenapa? Inga sama apa tadi?
9: Sama Donga.
16: Ingat sama Donga.
9: Iya.
16: Terima kasih Inga Donga.
9: Iya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
15: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji ini. Kamal, Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
15: Iya, tadi yang pertama katanya pendap. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
15: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya, karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
15: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli, dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
15: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
2: Iya, benar.
15: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
15: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
15: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul. Jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
15: Lengkap.
2: Oke.
15: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
2: Oke.
15: Dan kita insya Allah gak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah, segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
2: Bahan-bahannya
15: asli,
2: alami.
15: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
2: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
15: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya.
9: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Udah mati.
15: Terputus, Mpok.
2: Terputus.
9: Oke.
2: Kalau kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Ya.
15: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
2: Masuk lagi nih telepon.
15: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
2: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
14: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
14: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, dong. Kamal.
14: Oh, Kamal.
2: Iya.
14: Halo,
12: Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
9: Halo Ica.
12: Pak Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
9: Suara siapa? Suara Pak Nova nggak ada di sana.
2: Iya.
12: Mau nanya dong.
2: Mau nanya apa tuh?
12: Iya, nggak ada suara Pak Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa.
12: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
2: Iya, Kak Febi.
12: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
12: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek diniti, kue bolu kojo itu. Yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu kecil. Namanya kojo itu ceking. Ini kojo sekali Ica.
9: Oh, bahasa daerah sana kojo.
12: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu? Anak-anak sekarang gitu kan.
9: Baik. Yuk. Ya Ica. Yuk.
12: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada ya, kue ya.
2: Dari Kak Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab sekalian kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara.
9: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolah lah makanan ini, dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau gak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya. Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
9: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa. Kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau enggak salah tepung beras ya, kalau enggak salah lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu, tepung ketan deh kalau enggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah.
9: Yang merah ya.
2: Tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola, ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan, kojo ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja. Dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda.
9: Dia bukan yang
2: agak spons. Kenyal juga kan?
9: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan, apa lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh
15: kenyal, kenyal, dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperos gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu okay. Mas gitu. Kamal.
2: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
9: Sudah ya. Satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Okay. Ya.
2: Dari Kak Feby penutup.
15: Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
15: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
9: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya, Po.
9: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Santara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

Dangdut Pro 4 RRI Ternate edisi Rabu 2 September 2026. Ada saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Nah, sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini, Rima suka saya aktif line telepon ya di 08 2195266695. WA juga so aktif 0853 9853 3951 serta 0921 3126 518.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Balik lagi di Torang Badangdut, sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini bisa melalui line telepon 0921-312-6518, juga 0821-95-266-695. Torang PWA juga so aktif ya di 0853-9853-3951 ya. Yang ini boleh bergabung untuk request lagu, juga bisa kirim-kirim salam. Oke, so ada yang bergabung, coba Torang tarima dulu sudah ya. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, selamat. Orang punya, bantu Torang Rumbali Bunga punya.
0: Orang Rumbali Bunga punya. Masa?
1: Kalau aku orang mana punya lagi.
0: Iko sudah. Kau Buce apa kabar?

0: Enggak, semoga sehat selalu. Figurnya di Jakarta, Ayu Dimasohi, terus Purnama Sari, Ahmad di Batam juga, semoga sehat selalu. Terus Jambi juga, semoga bahagia dengan Barika di Taliabu, semoga sehat selalu. Terus Pak Mustafa, Pak Leo di Hiri, Pak Yasin di Mangga Dua, Ibu Staja Ida, Ibu Indah juga di Kulaba, semoga sehat selalu, dan salam spesial buat anak dan istri di rumah sini, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan kita bersa, semoga sehat selalu. Oke Mbak Rima, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njo, syukur dofu-dofu eh. Ko buce, sebergabung sore ini. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu atensinya di program Torang Badangdut ya. Boleh kirim-kirim salam, boleh juga request lagu. Yang pasti lagu yang Ngoni request adalah lagu dangdut ya. Yang ada di Halmahera sana, di Pulau Panjang, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, apalagi Halmahera Barat sudah. Pokoknya yang mau bergabung sudah, Rima tunggu. Yang sementara ini ada Badengar Patorang melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Boleh bergabung juga. Halo, Torang Badangdut.
2: Dangdut Torang punya.
1: Orang mana punya?
2: Orang punya, orang Palangkaraya punya, Kalimantan Tengah.
1: Orang Palangkaraya, ini namanya siapa sih, lupa.
2: Aduh Mbak Rima, sering lupa ya.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Apalagi kalau jam-jam segini itu, aduh, jam-jam tombak bagi saya.
2: Oh gitu ya. Mau tidur ya berarti ya?
1: Enggak, jam tombak aja menurut saya jam segini.
2: Oh iya, iya. Ya, selamat sore dulu buat Mbak Rima ya, sehat selalu. Apa nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, tapi bilang dulu namanya.
2: Kenapa?
1: Jangan sampai saya salah menyebutkan orang lagi kan.
2: Ya sebut namanya gitu. Tadi aku bilang tadi, aku orang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya lupa gitu.
1: Ya lupa.
2: Edo.
1: Oh iya, harusnya tadi bilang 3 huruf biar bisa aku tebak.
2: Edo Permana, kepanjangannya Edo Permana.
1: Edo.
2: Kok bisa dirupakan, padahal namanya nggak panjang kayak tinggal di kereta api. Jadi kan enak aja dicari namanya yang Mbak Rima.
1: Padahal lebih panjang nama saya ya daripada Kak Edo.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya, kalau Mbak tahunya Mbak Rima tuh namanya Mbak Rima aja, kepanjangannya nggak tahu saya.
1: Iya, kan saya cuma 4 huruf.
2: Iya.
1: Kalau Kak Edo lebih singkat lagi 3 huruf.
2: 3 aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti ingatnya gitu Mbak Rima.
1: Tapi teman saya ada yang cuma 1 huruf loh.
2: Apa? Alif?
1: Enggak, R. Cuma R aja namanya. Jadi kalau dipanggil R. Iya, R aja.
2: Aduh gimana itu? Oh, R aja ya.
1: Singkat, padat, jelas ya.
2: Panjangan aja itu Mbak Rima.
1: Panjangan sih ada, tapi biasanya disapa R. Hanya R ya.
2: Oh, disapa R aja gitu.
1: Just
2: ya.
1: Just R.
2: Sudah banyak orang yang masuk nih Mbak.
1: Yang masuk tadi barusan ada Kobuce.
2: Oh baru aja dibuka ini.
1: Iya.
2: Wah syukur-syukur bisa masuk langsung ini.
1: Alhamdulillah.
2: Makanya itu dari Bapak tadi, assalamualaikum, saya pencet saja dari kota Palangkaraya kalau masuk ya, syukur alhamdulillah masuk ke Mbak Rima ya.
1: Iya. Jadi Kak Edo mau dengerin lagu apa nih?
2: Lamanya anu aja Mbak Rima, lagu biasanya diputar Bang siapa tuh ya, Bang siapa yang menyiarajin Hujan Pengantin itu nambah Rima.
1: Yang pengantin?
2: Hujan Pengantin.
1: Ujian Pengantin?
2: Hujan.
1: Hujan. Hujan Pengantin. Mentang-mentang lagi ini ya, kemarau ya, mintanya hujan.
2: Enggak musim sano kan, enggak musim kawin. Musim kawin musim hujan ya Mbak Rima ya.
1: Yang penting ada hujannya lah ya. Oh yang
2: kali
1: nyanyi
2: ini kan, ini minta hujan aja nih Mbak Rima. Minta berkah yang Maha Kuasa kalau turun kan.
1: Untuk
2: di kota, di tengah kota Palangkaraya belum ada hujan Mbak Rima.
1: Iya, sekarang ini masih sama.
2: Kabut,
1: sama kayak kita.
2: Apa,
1: Karhutla.
2: Kebakaran hutan. Mm-mm.

0: Nah itu kadang-kadang gelap, kadang-kadang agak terang sedikit gitu ya.
1: Iya ya. Ini
0: dalamnya
1: ini hujan apa, hujan pengantin punya Ade Irma apa Tuti Wibowo?
0: Tuti Wibowo aja.
1: Tuti Wibowo aja, oke. Hmm. Salam-salamnya silahkan.
0: Salamnya buat pendengar Bombat Ternate, salam sehat semuanya, banyak rezekinya.
1: Insya Allah.
0: Mbak Rima
1: amin.
0: Juga ya.
1: Amin
0: udah
1: ya Allah.
0: Udah gajian Mbak Rima ya?
1: Udah habis.
0: Nanti belikan goreng pisang dong Mas Edo, dikirim pakai paket ke Palangka ya.
1: Kita tanggal 1 udah terima ya, tapi cuma lewat aja gitu biasa.
0: Oh gitu ya, kalau masih ada nanti dibelikan goreng pisang harus dipaketkan ke Palangka.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Sih ya, paling sampai di sana cuma tinggal dijadiin itu ya, kenang-kenangan.
0: Nah ya itu kan buat dari ini kan bisa ingat-ingat ya ini dari Mbak Rima yang di Ternate yang jauh-jauh di sana dekat di hati gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Insya Allah tabarakallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Aja Mbak Rima salamnya itu aja sehat selalu ya, buat Mbak Rima ya.
1: Ya.
0: Buat kru semuanya buat Ternate juga ya yang penyiar laki-laki juga semuanya lah.
1: Iya.
0: Gak bisa disebutin lah, penting sehat semuanya ya nanti kita masuk lagi kita ya.
1: Sip. Makasih Kak Edo.
0: Ya. Terima kasih banyak Mbak Rima ya. Sehat selalu. Yuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edo di Palangkaraya ya. Sehat selalu. Teman saya di Palangkaraya ada sih ya satu dulu sempat sama-sama di sebuah diklat lah ya. Tapi sekarang jalannya sudah mulai berbeda. Oke, kita simak ya. Ada persembahan dari Rafiq Duda Janda. Kemudian menyusul ada Tuti Wibowo dengan Hujan Pengantin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Torang Badang Dut Prompat RRI Ternate. Rima masih tunggu atensinya Sahabat Budaya yang ingin bergabung sore ini ya. Kita sudah berada pada pukul 16.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang lebih 29 menit lagi Sahabat Budaya. Jadi yang mau bergabung, ayo buruan bergabung. Untuk request lagu juga kirim-kirim salam ya. Yang mau bergabung boleh kirim salam kepada sahabat, kerabat ya, ataupun orang-orang terdekat. Boleh, silahkan. Rima tunggu atensinya di kesempatan sore ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Torang Badangdut.
4: Masih di Torang Badangdut, terima kasih tunggu atensi untuk sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini ya. Halo Torang Badangdut.
5: Dadu sempunya.
4: Mencia kasa punya.
5: Mencia sesupu punya.
4: Mencia sesupu batu.
5: Iya.
4: Mencia ternate uai. Kabar Rugasa Kota Her.
5: Kabar lalah abad.
4: Alhamdulillah. Goloko?
5: Semoga habis hari mambar berlalah.
4: Oh, insya Allah, amin. Kota Her sih gisa lagu kau nih.
5: Lagu bukan pandai bersilat lidah.
4: Pandai bersilat lidah, nage ana malagu ge.
5: Ya, cukup lama kok.
4: Mencukul apa kasah ya ju pandai bersilat lidah mencaterna teh wajah ge Carlota.
5: Oh Carlota. Pandai bersilat lidah
4: ge doka ge mah
5: Carlota enak ini
4: ya. Oh yang menyanyi ini siapa tuh? Mencia Morotai ge Nursia ge.
5: Gina
4: ah ge bungkus. Salam jua.
5: Salam buat Berima harapan sehat selalu.
4: Insyaallah amin.
5: Dari makhluk orang di rumah. Dan semua susah.
4: Oke.
5: Ada yang sungguh jadi kemudian buru-buru.
4: Oh begitu ya.
5: Semua. Terima kasih Berima.
4: Yo sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Kota Her ya, sebergabung sore ini di Torang Badangdut. Nanti ditunggu ya lagunya akan Rima putarkan. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi atensinya di 0921-3126518 juga 0821-9526695. Torang PWA juga so aktif sahabat budaya di 0853-9853-3951. Torang dengar lagu sedih dulu dari Nursia. Ya, ini pandai bersilat tidak. Oke, so ada lagi yang bergabung. Tonton Rima dulu ke apa ya, satu penelpon sebelum Rima putarkan lagunya. Halo.
6: Halo.
4: Halo.
6: Danut rangkunya. Assalamualaikum Pak Rima.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim ya.
6: Ya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
4: Oke, okay. Apa kabar?
6: Kabar baik, sehat walafiat.
4: Oke, baji-baji .
6: Kalau orang Makassar, baji-baji.
4: Baji-baji, ji.
6: Kalau orang Bugis, karibama deceng.
4: Oh gitu,
6: iya. Kalau orang Makassar, apa nakanan jo? Artinya, apa dia bilang?
4: Oh, apa dibilang, oke.
6: Waktu saya, itu, mungkin umur 6 tahun, saya ikut kerja tukang batu orang Makassar. Jadi ada bahasanya, saya tahu.
4: Iya, tapi bahasa tiap daerah di Sulsel itu kan agak-agak beda ya. Meskipun memang masih ada yang mirip juga ya.
6: Kalau di Sulawesi Selatan itu Mbak Rima, kan 24 kabupaten kota ya di Sulawesi Selatan sekarang ini.
4: Banyak
6: ada
4: ya.
6: Ada Bukit Bone, Pinrang. Kalau presiden ketiga itu kan orang Bukit dari Pare-Pare. Jadi Habibi.
4: Iya. Oke.
6: Okay. Jadi itu ada Bugis dari Pinrang, dari Bone tadi ya. Bone Sopeng. Kalau saya kan dari Sopeng.
4: Sopeng nih.
6: Ada Bugis dari Sinjai. Cuma kan biasanya itu yang itu apa dialeknya itu nah.
4: Oh seperti iya,
6: Bone kan misalnya.
4: Iya dialeknya kan, penekanannya itu ya.
6: Sopeng, pakai bahasa Bugis.
4: Oke.
6: Okay. Kelurus. Tetapi kalau misalnya orang Bugis dari Sopeng, dari Bone itu, boleh gigi gitu. Kan gitu nah.
4: Oke okay deh, kita belajar lagi ya. Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
6: Bidadari Cinta Sylvia Ma.
4: Sylvia Ma, oke. Okay.
6: Dan Paul Gayo.
4: Siap. Salam-salamnya.
6: Bidadari Cinta judul lagunya.
4: Iya.
6: Papanya kepada teman-teman pendengar Radio Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Kegale, Ustaz Saida, ada Mafia, Yalmaira Barat Latem, Koe di Punca Jaya Wijaya Tidore, Putra Kampus di Kampung Pisang Ternate, Pak Junedi di Ambon. Berikutnya ada Pak Nasrun di Korigi Moton, Sulawesi Tengah. Kemudian Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, dan teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada. Saya semuanya tanpa terkecuali.
4: Okay.
6: Terima kasih kesempatan dan
4: waktu. Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim atensinya.

0: uang sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengar di Pro 4 RRI Ternate dalam program Torang Badangdut. Akhirnya Torang Pegang Bersamaan sore ini harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk Sahabat Budaya yang bergabung di kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.
1: Kamera rolling.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang, terima kasih.

Sahabat budaya, terima kasih masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Masih menemani suasana sore sahabat budaya dengan persembahan lagu-lagu hiburan di hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Ya, nanti torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti warta berita sore. Jadi pastikan nguni terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

95,1 FM Sahabat Budaya, terima kasih Ngudi masih mendengar Pro 4 RRI Ternate. Dan torang kebersamaan sore ini harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, meninjau langsung pelayanan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantungi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Pardia M, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate. Saudara, Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, meninjau langsung pelayanan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Ia menegaskan posyandu kini tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Tri Tito meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sekaligus mendorong penguatan fungsi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Tiba di Ternate, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sirli Chuanda dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin langsung menuju Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Tri Tito melihat pelaksanaan pelayanan posyandu dan menyapa para kader. Ia juga bersama Gubernur Sirli memberikan vitamin kepada balita serta bantuan sembako kepada warga. Di hadapan kader posyandu dan masyarakat, Tri Tito mengatakan, posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, posyandu diperkuat untuk membantu pelayanan masyarakat dalam 6 bidang SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
1: Banyak, sebetulnya ada 32 ya, yang ada di program pemerintah itu 32 pelayanan. Tapi yang minimal harus dirasakan oleh masyarakat itu ada 6.
2: Menurut istri Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ini, selama ini masyarakat telah merasakan manfaat posyandu terutama di bidang kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penyimbangan balita, vaksinasi hingga pelayanan bagi lansia. Namun posyandu juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, bantuan sosial, perumahan rakyat hingga kebutuhan sanitasi dan MCK yang layak. Tri Tito menyebut, keberadaan posyandu yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
1: Oleh sebab itu, saya datang ke sini ingin memastikan bahwa posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja. Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ia menegaskan, persoalan fungsi posyandu harus diikuti dengan kemampuan para kader dalam melakukan pendataan dan membangun kolaborasi dengan OPD. Dengan begitu, berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia berharap penguatan posyandu 6 SPM dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat, mudah diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantungi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan.
3: Cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
4: Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantungi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengakui dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim penyidik saat berada di lokasi. Untuk itu, lanjut Kapolda, pihaknya telah memerintah bahkan Polres Kabupaten Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran. Kapolda juga menyatakan dua orang yang dicurigai tersebut berstatus sebagai warga, bukan karyawan di perusahaan tersebut.
3: Kemarin setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama, di sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Ya, Kapolres sudah perintahkan kemarin, cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
4: Untuk diketahui, insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun hingga kini belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara pada penutupan dasar kebangkaraan siswa pendidikan pembentukan bintara di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
5: Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara pada penutupan dasar kebayangkaran siswa pendidikan pembentukan bintara atau Diktukbas Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara di Sirkuit Selawaring, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara pada Selasa 1 September 2026. Upacara penutupan ditandai dengan pemeriksaan pasukan siswa Diktuba SPN Polda Maluku Utara serta penanggalan ransel dan helm siswa sebagai simbol berakhirnya tahapan dasar kebayangkaraan. Pada kesempatan itu, Muhammad Senin mengatakan penutupan pendidikan dasar tersebut menjadi bukti ketangguhan para siswa dalam menjalani tahapan fisik dan mental. Namun menurut dia, tahapan tersebut baru menjadi awal dari perjalanan pengabdian sebagai anggota Polri. Ia mengingatkan para siswa bahwa seragam kepolisian yang dikenakan bukan sekedar simbol kewibawaan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab dan janji pengabdian kepada negara serta masyarakat. Menurut Muhammad Sinen, tantangan kepolisian pada era modern tidak hanya berkaitan dengan kejahatan fisik, tetapi juga kejahatan informasi seperti fitnah, hoaks, dan berbagai bentuk intrik. Selain itu, Muhammad Sinen berpesan agar para siswa menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh pengabdian harus berpedoman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Muhammad Sinen mengingatkan para siswa untuk menjaga nama baik institusi, keluarga, dan daerah setelah menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Kepolisian daerah Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri melalui surat telegram Kapolri tertanggal 31 Agustus 2026. Penguatan tersebut dilakukan menyusul masih adanya potensi praktek pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, sebagai tindak lanjut telegram Mabes Polri, Polda Maluku Utara akan memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian karhutla melalui kesiapsiagaan personil, peningkatan patroli, koordinasi lintas sektoral, serta pelibatan masyarakat. Upaya pencegahan lanjut Kabit Humas dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, BPBD, Dinas Kehutanan, DLH, TNI, perusahaan, serta elemen masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi potensi karhutla. Setiap pelanggaran, dirinya menegaskan Polri akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, denda maupun pidana secara tegas dan terukur terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Untuk itu masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh kementerian, yakni Lapis Sanana dan Lompohoi. Untuk itu, Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian, warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
7: Untuk sementara ini tetap usulkan sudah berjumlah 8. Kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2, Lompohoi sama Lapis Sanana. Kita upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu kita upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
6: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda

0: cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Gane Barat, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat, barat daya dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online RRI Co.id. Dari meja redaksi, saya, Pardi AM, Ketua Pensiunan RRI Ternate, mantan Kepala RRI Ternate, bersama Montase Ririn, dengan Dex Editor Sakir Saleh, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita sudah ikuti pendengar Warta Berita Sore ya, edisi hari ini spesial 2 September 2026 begitu, yaitu bersama dengan Bapak Haji Supardi Abdullah SH, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate. Dan pendengar, untuk menanti azan maghrib pada hari ini yaitu pukul 18.37 waktu Indonesia Timur, kami akan putarkan pengajian Asyusi Al-Quran dengan Quran Surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.37 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nashi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hari ini hari Rabu ya pendengar, ini merupakan lembar kedua di bulan September gitu. Apakah masih semangat pendengar? Baru tanggal 2 nih ya. Dan tentunya ini di bulan September juga spesial ya untuk RRI, karena nanti pada tanggal 11 begitu ya memperingati
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Buka siar.
1: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Tadi malam juga kita ya, saya menyiar. Ini malam juga bersama Tasnim ya, sahabat budaya. Dan tentunya di Sekapur Sirih seperti biasa rangkaian informasi dari portal rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan terhadirkan untuk ngoni semua malam hari ini. Dan utamanya sahabat budaya untuk ngoni semua kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat rahmat, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, ya, untuk ke jelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 ya sahabat budaya, RRI Ternate menggelar acara RRI Fest ya, di mana besok ada acara yang diselenggarakan di pelataran RRI Ternate ya sahabat budaya. Informasinya nanti terhadirkan sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Pro Empat Ternate, suara budaya Kiraha.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu.

Osulamo dari Isti Sugiyarti, sahabat budaya, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro4 Ternate. Sahabat budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi BMKG kelas 1 Sultan Pabula Ternate mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada hari Kamis 3 September hingga Sabtu 5 September 2026. Tinggi gelombang mencapai 1,25 sampai 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Halmahera Barat dan perairan Kepulauan Loloda. Kemudian wilayah perairan Kepulauan Batang 2, perairan Barat Laut Obi, perairan Barat Daya Obi, perairan Utara Mangole, dan perairan Timur Sanana. Peningkatan tinggi gelombang diakibatkan adanya kondisi sinoptik, yakni kondisi angin di wilayah Indonesia Utara, Ekuator, umumnya bertiup dari Tenggara ke Barat Daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot, sahabat budaya. Sementara di wilayah selatan Indonesia bertiup dari timur ke Tenggara dengan kecepatan 8 sampai 25 knot. Menurut prakirawan BMKG Muhammad Fauji, kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua. Ya, sahabat budaya, informasinya toran lansir dari rri.co.id ya, ini informasi dari BMKG yang diperkirakan nanti mulai besok ya sampai hari Sabtu ini diperkirakan nantinya tinggi gelombang, sahabat budaya, dan tentunya goni semua yang beraktivitas di laut ataupun melakukan perjalanan laut menggunakan transportasi laut ya, harap hati-hati juga, sahabat budaya, terus memantau perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Sultan Pabula Ternate. Informasi lainnya tur akan hadirkan sesaat lagi, sahabat budaya. Tetap bersama kami di Pro4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Kiraha.

Ya, sahabat budaya, kasus tabrakan beruntun roda 4 dengan roda 2 di Kelurahan Tobohoko, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Maluku Utara, resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini dilakukan setelah penyidik dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Lantas Polres Ternate itu Naomi Onlina saat dikonfirmasi RRI, sahabat budaya, menjelaskan peningkatan status hingga penetapan tersangka terhitung mulai hari ini setelah kejadian pada Jumat 21 Agustus 2026. Sahabat budaya, SPDP selain dikirim ke Kejari Ternate, juga ditembuskan ke 4 yang saat ini berada di Ternate maupun di luar kota ya. Dan status perkara per hari ini sudah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan dan surat perintah dimulainya penyidikan, sahabat budaya, dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Untuk kerugian material yang dimintai korban ke pelaku, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena hanya menjembatani komunikasi dan tidak dapat melakukan penagihan maupun lain sebagainya. Sahabat budaya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka karena berkendara dalam pengaruh minuman keras, terduga tersangka tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, ancaman hukuman di bawah 5 tahun tidak dilakukan penahanan, tapi yang bersangkutan tetap diberikan wajib lapor selama proses hukum ini berjalan. Dalam kasus ini, terduga tersangka disangkakan dengan pasal 311 ayat 3, subsidiar 310 ayat 2, Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan ya. Sebagai Kasat Lantas Polres Ternate meminta permohonan maaf kepada warga Kota Ternate jika ada kesalahan selama melakukan pelayanan.

seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026.

Ya, sahabat budaya Sukordafung, ini masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, terinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang ajan Isyah wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya, satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

0: berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa Indonesia pada pukul 19.40 6 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Tepat pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kemandang Ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari kedaton menuju masjid kesultanan. Usai melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: semua.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: Jahit baju dari bahan katun.
3: Cakep.
2: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
4: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
2: Oh,
4: saya
2: bagaimana?
4: Kasih dulu.
2: Iya.
4: Kain katun dibuat rendah.
2: Cakep.
4: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
5: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: lagi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Yohasi Wonoplim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

95,1 FM Rembata RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Syukur dofuh dorang semua yang masih setia mendengarkan siaran Rembata Ternate ya. Selamat malam, selamat bergabung untuk ini semua sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk satuan tugas untuk mempercepat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah kabupaten dan kota. Satgas tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, mengatakan pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda setelah menerima keluhan masyarakat mengenai dampak kekeringan dan kebakaran hutan, sahabat budaya. Koordinasi melibatkan Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Balai Cipta Karya, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Utara. Koordinasi daerah dan balai terus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kondisi di lapangan. Laporan BWS Maluku Utara menunjukkan intervensi telah dilakukan pada sejumlah kawasan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemerintah mendistribusikan air dan melakukan pemompaan dari sumber air terdekat di Halmahera Timur, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan. Sahabat budaya, sektor pertanian di berbagai kabupaten mengalami kendala pasokan air untuk irigasi sawah, di mana Kabupaten Halmahera Timur ini kekeringan melanda Wasile, Desa Subam Cemara Jaya, Wasile Timur, Desa Sidomulyo, dan Maba Utara, Desa Lopsita. Penanganan dilakukan melalui pemantauan pendistribusian air menggunakan unit mesin pompa air 4 inci kapasitas 1.900 liter per menit serta pemompaan air dari sungai atau genangan air baku ke area persawahan. Penanganan di Desa Subam telah selesai, sahabat budaya, sementara wilayah lainnya masih dalam tahap on progress. Untuk Kabupaten Pulau Morotai di Kecamatan Morotai Selatan, Desa Aha dan Desa AHA 1, saluran irigasi dibersihkan menggunakan pompa Alkan dan mesin pemotong rumput. Pasokan air disalurkan dari bendung AHA serta pendistribusian air hingga ratusan ribu liter. Penanganan di Desa AHA tercatat selesai, sedangkan Desa D1AHA masih on progress. Sahabat budaya, untuk Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat terjadi kekeringan di sawah di Weda Selatan Wairoro Indah, Weda Utara Transwale, serta Jailolo Selatan Gamlenga. Upaya bantuan disalurkan melalui pompa Alkan, selang terpal, dan distribusi air bersih. Seluruh lokasi ini dalam status on progress ya. Sahabat budaya, untuk Kabupaten Halmahera Selatan, di mana Kecamatan Gane Timur, Desa Sumber Makmur, pendataan lahan terus dilakukan dan unit mesin pompa air sedang dalam proses pengiriman ke lokasi. Sahabat budaya, kekeringan permukiman air bersih, ya, krisis air bersih dialami oleh pemukiman warga di beberapa wilayah. Penanganan selesai penyaluran air bersih menggunakan armada mobil tangki air MTA PDAM maupun tangki air bersih sukses mengatasi krisis di Desa Wasile Timur, Desa Dodanga 300 jiwa, Morotai Selatan, Sabotai Baru, Juanga, Daruba, Morodadi, Halmahera Selatan, Desa Dowora 1.264 jiwa, Kota Ternate Moya 384 jiwa, serta Kota Tidore Kepulauan, Afa-Afa dan Jiko Cobo, sahabat budaya. Penanganan on progress, upaya bantuan masih berjalan di Tobelo Barat, Sukamaju, Tidore Utara, serta beberapa desa di Morotai Selatan, di mana ada Desa Darame, Fala, dan Sabotai Hijrah. Penanganan memanfaatkan armada tangki air, jaringan pompa solar cell, hingga pasokan dari embung Nakamura dan unit air baku lokal. Sahabat budaya, kekeringan dan kebakaran hutan
di mana bencana karhutla akibat cuaca kering terdeteksi di dua lokasi utama, di mana Cailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Pemadaman dilakukan dengan mendistribusikan 5.000 liter air menggunakan satu unit mobil tangki. Ya, di statusnya sudah selesai dilakukan, sahabat budaya. Dan untuk Wasile, Desa Batu Raja, Kabupaten Halmahera Timur, pemadaman lahan seluas kurang lebih 9 hektar berhasil ditangani dengan pendistribusian 20.000 liter air menggunakan satu unit mobil tangki air, kapasitas 20.000 liter dan pompa Alkan. Sahabat budaya, Risman mengatakan pemerintah daerah bersama instansi teknis akan terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun karhutla. Penanganan dilakukan berdasarkan laporan dan kebutuhan di lapangan. Masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait kekeringan dan karhutla dapat menghubungi posko BWS Maluku Utara di nomor 0823 4311 2991 atau PIC Dinas PUPR 0812 4344 4117 atau hotline Pusdatin BNPB melalui 117. Ya, sahabat budaya, informasinya terlansir dari rri.co.id.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Rica di barang-barang mahal sampai.
0: Iyo, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

Ya, sahabat budaya, Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian mengatakan Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Hal ini disampaikan Tri saat mengunjungi Posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Sahabat budaya, ia datang bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda dan Ketua TP PKK Maluku Utara Rusni Sarbin. Menurut Tri, perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu yang sebelumnya identik dengan pelayanan kesehatan kini diarahkan mampu membantu masyarakat mengakses 6 bidang pelayanan dasar. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau Trantip Bumlinmas ya, serta sosial, sahabat budaya. Tri mengatakan Posyandu memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Kader dapat menjadi penghubung ketika warga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah. Sahabat budaya, ia mencontohkan persoalan sanitasi dan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK yang belum layak sebagai salah satu persoalan yang diidentifikasi melalui Posyandu. Begitu pula kebutuhan bantuan sosial, pendidikan hingga perumahan. Tri meminta kader Posyandu tidak berhenti pada kegiatan pelayanan, tetapi juga melakukan pendataan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Data tersebut kemudian dapat dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait agar mendapatkan penanganan ya. Dalam kunjungan tersebut, sahabat budaya, Tri bersama Gubernur Sherly turut memberikan vitamin kepada balita dan bantuan sembako kepada masyarakat. Tri mengatakan kunjungannya ke Ternate juga menjadi simbol bahwa transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan 6 bidang harus diterapkan hingga tingkat daerah. Ia mengapresiasi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan Posyandu dan meminta dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan penerapan 6 SPM tersebut.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Salah.
3: Intermezzo.
4: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

0: Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Sahabat budaya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar secara resmi membuka Open Turnamen Gawang Sedang Pemuda RT 10 Cup 1 di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada hari Rabu 3 September 2026. Sahabat budaya, turnamen tersebut digelar sebagai bagian dari upaya penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Nurul Insan. Sebanyak 24 tim turut ambil bagian dan akan berlaga dalam kompetisi tersebut. Kesempatan ini di mana Direktur Yayasan Nasri Abu Bakar Nasab Foundation Wahyu Firmansah menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 15 juta kepada panitia pelaksana. Dalam sambutannya, Nasri Abu Bakar mengatakan masyarakat Kota Ternate memiliki antusias yang tinggi terhadap olahraga sepak bola. Namun menurutnya, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan dalam sebuah pertandingan. Sahabat budaya, ia berharap seluruh peserta dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga turnamen berlangsung dengan lancar hingga selesai. Nasri juga mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah berupaya menyukseskan kegiatan tersebut. Ya, sahabat budaya, Nasri juga pendiri Nasab Foundation menegaskan bahwa Yayasan Nasab berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan kepemudaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Kota Ternate. Selain mendukung kegiatan turnamen, Nasri secara pribadi juga memberikan bantuan awal sebesar 50 juta untuk pembangunan Masjid Nurul Hasan. Dan harapannya semoga bantuan ini dapat membantu dan mempermudah proses pembangunan masjid.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapa lagi ya di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam ini ngoni ditemani Tasnim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Pastinya malam ini mau salam-salam, request lagu boleh, silakan di 312-6518-0821-9526-6695. Di WhatsApp juga boleh, sahabat budaya, 0853-9853-3951. Karena Pro 1 malam ini akan relay ke pusat ya, Ruang Rindu. Jadi sahabat budaya harus cepat, siapa yang cepat dia akan dapat ya. Baiklah, torang terima dulu yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
2: Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Sagu, santai dengan lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Dika, bagaimana kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat. Senang banget ketemu lagi di Sagu.
1: Iya. Gimana cuaca di Taliabu? Aman saja? Seturun hujan di sana?
2: Ya, di Taliabu sih aman, Kakak. Cuman di sini masih panas nih. Mana lagi?
1: Ah, oke, siap.
2: Semua sudah pakai masker nih. Jalan debu banyak nih, Kakak.
1: Terdebu ya. Baik. Terus jaga kesehatan ya.
2: Kemarin kita dari kesehatan udah
1: masker. Oke.
2: Sama masyarakat.
1: Siap kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, lagunya nanti orang dari orang kedua, Kak, ada di dalam.
1: Oh, ada orang keduanya. Orang ketiga ada?
2: Iya,
1: Kak. Oke, dua aja.
2: Sementara minyir, Kak.
1: Oke, baiklah, silakan Bang Andi.
2: Iya, sama.
1: Mau lagu apa? Salam-salam, silakan.
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Tasnim yang lagi bertugas, sama bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap semangat. Maaf ya, demo banyak jadi suara udah mulai merumah ini, Kak.
1: Gak apa-apa.
2: Terus salam buat ini Bang Andi, Kak Renata di Jambi. Salam saya sehat, tetap semangat. Terus Bunda Ustazah juga, Ibu Natalia, Bang Ono, Bu Farida, Kak Ayu Maso, Yuria, Bang Adi Alvarez, Ko Amo, Ko Ai, dan Bang semuanya. Oke,
3: saya Bang Taslim.
1: Silakan Bang Andi.
3: Ya, saya mau request lagunya ini dari timur, Termonitor.
1: Termonitor ketua.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Itu kita kata
1: itu. Ya, silakan.
3: Buat Dika, terima kasih sayang, salamnya, terima kasih banyak, semoga Dika bebek di sana, diberi kesehatan panjang umur, diberi kesehatan keluarga besarnya, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Bu Natalia di Solitoli, Bu Farita di Palu, Kak Esterisa di Manado, salam sehat, salam bahagia semua buat kita semua, buat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Bang Aslin, sehat selalu, panjang umur rezeki, pulangnya sehat, terlalu kesehatan Bang Aslin. Terima kasih, selamat malam. Lagunya spesial buat saya.
1: Ya, baik sahabat budaya, ada Dika dan juga Bang Andi di Jambi ya. Torang terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
4: Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Abdurrahim. Bagaimana kabarnya malam ini?
4: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih, Bung Abdurrahim?
4: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis. Judulnya apa?
4: Judulnya Wace Riki Lauri Palopo.
1: Wace Riki
4: Lauri Palopo.
1: Lauri
4: Palofo.
1: Palofo.
4: Citra Della Puspita penyanyinya.
1: Wacoriki Lauri Palofo.
4: Wacoriki Lauri Palofo. Citra Della penyanyi Puspita penyanyinya.
1: Citra.
4: Citra Della Puspita.
1: Citra Della Puspita. Oke, salam-salam dulu.
4: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar Rerito Paternate. Antara lain ya ada Pak Nasrun, Ibu Farida, ada juga Pak Yasin, Mama Indah. Ada tadi sudah bergabung Pak Andi Cakrawinata bersama Mbak Dika. Berikutnya ada Pak Junedi, Pak Widi, dan semua teman-teman pendengar RRI Tempat Ternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Tasnim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Abdurrahim di Kota Kartanegara, sahabat budaya. Satu lagi toran terima, halo Sagu.
5: Halo, assalamualaikum Sagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Junaidi di Ambon. Sehat?
5: Di Ambon.
1: Sehat Pak Junaidi?
5: Alhamdulillah, sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Cuaca cerah, aman sekali, hati senang. Luar biasa. Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
5: Toki Pintu.
1: Toki Pintu.
5: Alan Darmawan.
1: Toki Pintu di sini Angga Darmawan. Angga dan Alan. Oke, duet.
5: Oh, enggak itulah.
1: Heeh. Salam-salam dulu silakan.
5: Salam untuk Bung Tasnim, terima kasih dan berkati selalu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala rezeki, ya, semua rezeki ya, termasuk ketentunya.
1: Amin.
5: Salam sehat termasuk ketentunya operator juga. Kita mau minta salam ketentunya Bung Abdurrahim di Kertanegara. Selamat malam, salam sehat juga ya. Mama Indah Kulaba, Ibu Indah. Ibu Indah Kulaba, Mama Indah Cigale, lalu kita rompinya Ibu Staja Ida yang ada di Pelopo. Selamat malam semua, harapan sehat ya bersama keluarga masing-masing. Kuama Kuai Padin juga, Bung Iping, lalu Abdul, lalu Kuai juga ya, lalu kemudian Abdul juga ya, lalu Pak Acim Mangga Dua, itu saya dapat salam malam. Lalu kemudian ada seorang punya Andika di Bacan. Andika kalau masuk dia selalu lewat Pak Budinai Badan, sedekat Ambon cuma tinggal 5 jingkal sesampai 4 jingkal.
1: Siap.
5: Lalu kemudian Andika di Batam ya, selamat malam harapan saya juga. Ada Purnama Sari juga Kertanegara. Ada Bunda Els di Manado, ada Sika juga di sana, Ibu Anggraini juga ya, selamat malam semua. Ibu Farida, Bapak Ibu juga ya, selamat malam rapat. Ada pusat punya, siapa lagi, Ayu juga dimasuki juga ya, selamat malam. Dan kemudian ada siapa lagi, Syari yang ada di Banjarmasin ya. Itu dulu. Orang Jelolo betul, orang Jelolo ada Atus, lalu kemudian ada Bung Tahir juga ya, lalu Bung Ono ini kurang masuk lagi, Haji Jafar lagi, lalu Bung Otis yang ada di Kampung Kisah, selamat malam ya harapan. Itu dulu, terima kasih banyak Bung Tahir. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Sudah ada 3 lagu sahabat budaya, torang putarkan dulu. Yang pertama lagu Orang Baru Lebih Gacor ya, Monitor Monitor Ketua. Oke, guys. Kemudian lagu berikutnya ada Uwacho Ricky Lawori Palopo, sahabat budaya. Penyanyinya ada Citra Della Puspita ya, requestan dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Dan berikutnya juga ada Togi Pintu dari Angga Darmawan featuring dengan Alan Darmawan, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya, sahabat budaya. Terus akan kembali sesaat lagi, sahabat budaya, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Sagu. Santai Deng Lagu, Pro 4 FM.

0: Sofia dan Pak Sofian.
1: Pak, stop dulu, Pak.
2: Bu, beli.
3: Beli apa, Neng?
2: Softex daun sirih.
3: Softex daun sirih yang mana, Neng?
2: Softex daun sirih yang merek Softex. Ada tulisannya S-O-F-T-E-X. Softex.
3: Oh, alah. Abis semua pembalut dibilang Softex sih.
2: Iya, tapi walaupun dibilangnya Softex, itu bukan Softex. Saya maunya Softex daun sirih yang beneran Softex daun sirih. Softex daun sirih yang ada vitamin E-nya, pembalut daun sirih nomor 1, best seller lagi. Ekstrak sirihnya 100% organik asli, bisa cegah bau, gatal, dan iritasi. Udah pasti teruji klinis, bebas klorin, halal. Pokoknya Softex daun sirih yang udah pasti
4: paket lengkap.

daun sirih renceng. Mau siang pakai sayap atau nggak pakai sayap? Softex daun sirih renceng malam juga ada. Pilih yang mana?

0: Akhirnya sampai di Jakarta. It's another very busy day. Time to show up.
1: Kapan sebuah kehadiran itu berarti? Bagiku, bukan hanya saat menjadi Putri Indonesia, tapi juga saat aku jadi putri bungsu keluargaku. Bukan cuma saat aku di atas panggung, tapi justru saat aku bisa memberikan panggung untuk orang lain dan pada akhirnya membuka kesempatan bagi putri-putri lainnya. Kehadiran yang berarti itu tidak perlu selalu dilihat dunia, tapi saat kita tetap memilih hadir dengan

santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu bersama Tasni malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan sahabat budaya terus hadirkan lagu-lagu requestan tadi dari Pak Junaidi di Ambon, kemudian ada Dika di Taliabu dan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, sahabat budaya. Baik, semoga lagu yang Toras hadirkan bisa menghibur dorang semua malam hari ini. Dan tentunya yang lagi beraktivitas tetap semangat ya, menjalankan rutinitasnya malam hari ini. Baik, Toran terima lagi yang bergabung. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu orang tidur, re.
2: Bukan. Oh, bukan orang Tidore.
1: Kau orang mana? Oh, orang Wasile. Kau Buce. Kah? Bukan. Halo? Halo. Aduh, jaringan naik turun kapan nih? Halo Kau Buce. Apakah masih mendengarkan suara saya? Halo. Oke, dan ternyata sahabat budaya torang terhalang oleh jaringan ya. Baik sahabat budaya, terinformasikan untuk ini semua ya, bahwa besok ya akan diadakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ya di RRI Ternate, sahabat budaya, dimulai pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kalau besok yang mau cek kesehatan, jangan lupa untuk puasa, sahabat budaya, di jam 10 ya. Oke, jadi sahabat budaya jam 10 lewat sutar bisa makan sudah ya, sampai besok pagi untuk datang beriksa di RRI Ternate ya, dimulai 8:30 ya sahabat budaya. Oke, Toran terima yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo Sagu.
2: Halo Sagu.
1: Santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Santai dengan lagu.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
1: Ya, halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Al.
1: Al, Al di mana Al?
2: Al di Toboko.
1: Al Toboko. Toboko mana? Toboko pantai kah? Toboko jalan darah di.
2: Toboko pantai.
1: Oke, siap. Sehat ya Al ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Al?
2: Mau dengar lagu Waya Seseka.
1: Waya Seseka. Siapa DPP nyanyi nih?
2: Novia Rahmi.
1: Oke.
2: Penjeran.
1: Oke siap. Ini pendengarnya lagi pecinta Toton ya. Salah satu fans.
2: Pecinta lagu-lagu timur.
1: Oke siap. Kalau begitu salam-salam dulu pas apa?
2: Salam-salam buat semua sahabat-sahabat budaya. Salam kenal dari Aldi Toboko. Terus salam juga buat rekan-rekan yang lagi mendengar Pro Ampa Ternate, lagi lo sebesar-besar ini abang.
1: Oke siap, mantap, luar biasa.
2: Salam buat Toboko Pante di sini.
1: Oke, baik.
2: Oke,
1: itu saja
2: buat semua-semua. Oh iya, tadi yang sempat kabur itu salam kenal buat nama siapa tadi?
1: Kau Buce.
2: Oh iya.
1: Dari Haltim katanya.
2: Oh Haltim. Jauh.
1: Jauh. Ada Bapak PT Padi ke apa di sana? Iyo. Di Subaim.
2: Nanti Buce bisa bagi-bagi apa? Ini lemon jeruk.
1: Oke siap.
2: Soalnya di Haltim kan banyak.
1: Iya betul. Salah satu penghasil juga terbanyak di sana.
2: Salam semua sudah
1: yang tadi. Oke siap Al di Toboko.
2: Buat kakak siapa ini?
1: Kakak Tasnim
2: salam kenal.
1: Oke siap.
2: Pokoknya buat semua kru Pro Ampa Ternate, salam sukses selalu.
1: Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat budaya, dengan Al di Toboko ya. Dan salam juga untuk pemuda-pemuda Toboko ya, yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Baik, Toran terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Oh, terputus. Oke, Toran terima. Halo Sagu.
3: Malam Sagu Sasim.
1: Ya, selamat malam Nona Fika.
3: Iya.
1: Sehat Nona Fika?
3: Mahayalah, sehat
1: dan mahayalah. Oke, siap, luar biasa. Mau dengar lagu apa Nona Fika?
3: Lagu dari apa? Entah apa, Ambon, Langgangon.
1: Lagu Ambon?
3: Iya.
1: DP judul apa?
3: Ambon, Siti Salamot.
1: Mm-mm.
3: Cinta beda agama.
1: Cinta beda agama. Oke, Fikih Salamor, cinta beda agama. Salam-salam dulu, silakan Nona Fika.
3: Ya, pertama-tama buat Tasin yang cerdas. Selamat buat cerdas. Tuhan selalu melindungi Tasin.
1: Amin.
3: Andai jom masalah dapatnya lagi jangan dalam sehat selada punya janda di mana lo dalam sayang jadi kita doai doa agar dapat tak yakin tak lewat tak muka tak sahir tak izin tak arti tak mengona mengona anda juga juga anda macam anda macam penama tadi lucu tadi anda mungkin macam pelada dalam sehat bersama saat berjalan di sudut. Allah lagu Tasim.
1: Ada lagunya.
3: Ya Allah Tasim, selamat kasih, selamat malam Sagu.
1: Ya selamat malam juga untuk Nona Fika di Manado ya, sahabat budaya. Dan Toran dengarkan dulu lagu Waya Seseka Seka dari Novia Bahmit featuring dengan Toton Karibo dan Jackson Jeran ya, requestan dari Aldi Toboko. Dan sahabat budaya berikutnya ada Fiki Salamor, cinta beda agama, requestan dari Nona Fika di Manado. Toran akan kembali sesaat lagi, sahabat budaya tetap bersama kami di Sagu Santai dan Lagu.
0: Sagu Santai dan Lagu Pro 4 FM.

0: Ya, sahabat budaya cinta beda agama dari Vicky Salamor, requestan dari Dona Vika di Manado ya. Toran juga saya hadirkan lagu dari Al Wayase Seka ya. Wayase Seka gitu, sahabat budaya dari Novia Bahmit dan Toton Karibo juga Jackson Ceran ya. Semoga lagunya bisa menghibur ya ngoni semua sahabat budaya khususnya yang tadi so request ya. Dan pastinya masih torang hadirkan ya untuk ngoni semua yang mau bergabung bisa kembali diringkan lagi di 3126518 0821952666695 dan sahabat budaya juga bisa di WhatsApp ya 0853985333951. Baik, torang bacakan dulu WhatsApp yang somaso dari Ucok di Sabia, Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagu dengan orang Sabia nih mau request lagu Uperengi ya dari Selviama dan salam yang sudah gabung dari tadi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Ucok di Sabia, sahabat budaya. Uperengi, ada Katrada nih, pasti ada lah ya. Oke, dari Selviama. Nah, ini mungkin lagu terakhir kita juga, sahabat budaya. Oke. Ya, sahabat budaya. Oke, lagu Bugis ya. Uperengi artinya ku bertahan. Oke, baik. Ya, dan sahabat budaya untuk hari semua yang soba gabung tadi ya, yang so dengar di perempat Ternate juga melalui 95,1, ada yang badengar lewat aplikasi RRI Digital juga. Ngoni yang lagi stay-nya di live streamingnya Pro 4 RRI Ternate juga syukur dofo. Sekali lagi yang sudah bergabung malam hari ini, semoga selalu sehat, tetap kompak, tetap solid di udara ya. Dan pastinya selalu berbahagia bersama dengan keluarga tercintanya. Satu lagi ya sebelum terakhiri, tapi ini salam-salam saja ya sahabat budaya karena lagu terakhir suada. Oke, halo Sagu.
1: Halo Sagu.
0: Ya Sagu, santai dengan lagu. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Oke, terputus sahabat budaya. Baiklah, torang hadirkan lagu terakhir kita sahabat budaya dari Selviama, Uperengi ya sahabat budaya. Lagu ini requestan dari Bung Ucok di Sabia. Dan sekali lagi syukur dofu sahabat budaya, saya tasnim pamit. Sampai waktu dapat lagi dengan Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo.
2: Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Istirahat.
1: Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Musik Malam Pro 4.

Dari Sela Marcela, sahabat budaya, lagu terakhir kita di musik malam Pro Ampa, semoga dapat menghibur orang semua malam hari ini, dan tentunya sebagai pengantar tidur, semoga tidurnya menyenangkan, bermimpi yang indah, dan kembali bangun dalam keadaan yang sehat, sahabat budaya. Dan Ngoni bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Torem bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari. Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Udaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tepat dalam edisi siaran 3 September 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Perempat dari Internetnya Suara Budaya Kiraha kembali hadir menemani Roningar Anda di edisi pagi hari ini. Tepat di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur bersama dengan saya Fazlur Rahman Ega Fajar. Kami kembali hadirkan sahabat budaya ragam program siram menarik menemani roh beraktivitas Anda sahabat budaya. Berikut orang hadirkan bacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ismail An-Nuri dengan Quran Surat Al-Mulk sembari menanti kumandang azan sholat subuh di pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum sahabat budaya, tepat di pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: ya también coforme, me parece que es un buen artista en la República. Pero el arco no es un mundo adicional como la guía, como el guía, el que guía que está, que va a buscar a la hora. Pero se la va a tocar a la guía, en que está, a la distancia, a vivo, la mujer, la persona, la sala, la mujer. Sola bersabda, man salla alaiya wahida, sallallahu alaihi wa sallam. Para siapa yang bersalawat kepada ku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada ku 10 kali. Artinya kita bersalawat itu adalah untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Rasulullah. Tapi para pendengar kalian, Rasulullah itu sebenarnya tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi dengan perantaraan kita bersalawat kepadanya, akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita selalu bersalawat, insya Allah segala aktivitas kita akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya sekarang ini kita dalam masih suasana umat Islam ini masih memperingati dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya yang paling penting sekali adalah kita bagaimana mengambil contoh teladan dari beliau dalam menata hidup dan kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Uday dimanapun Anda berada, tepat di pukul 5.40 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk program Hikmah Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Aladar SPM PDI. Di pagi hari ini kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, untuk sahabat Uday, insya Allah topik obrolan Hikmah Pagi kali ini tentang dampak dan juga bahaya dari ghibah. Ya, silakan ya. Ustazah, untuk topik obrolan kita di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk kita semua bisa menunaikan yang kedua, orang membicarakan tentang aib orang. Dan kita tidak tahu bahwa kita sendiri kan punya aib. Hanya Allah bersyukur, Allah tutup. Sehingga aib kita tidak dilihat oleh orang. Jadi jangan kita orang mengorek-ngorek, ya, bergibah untuk mencari tahu aib orang. Ya. Beda dengan kalau kita itu memang untuk memperbaiki, ya, memperbaiki orang. Itu kalau memang kita lihat dia berjalan salah, ya kita misalnya dua orang bisa melihat bahwa ada jalan keluar orang ini, ya kita harus menasihati atau apa begitu. Tapi jangan kita menjadi ghibah, membawa berita yang belum tentu benar. Tapi karena kita mungkin karena tidak suka dengan orang itu, ya kita menciptakan satu kebohongan untuk menyatukan orang lain, ya. Ini sangat dilarang dalam agama, ya. Jadi kita berhati-hatilah, jangan bergibah atau yang membicarakan keburukan-keburukan orang, padahal keburukan kita sendiri juga ada pasti. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Ya, untuk sementara demikian.
1: Baik Ustazah, tentunya kita tahu Ustazah sekarang yang namanya pergibahan ini semakin lama semakin berkembangnya teknologi, jadi semakin marak Ustazah, apalagi dengan perkembangan media sosial ini kita lihat banyak orang yang gibah, mungkin bahkan tidak saling mengenal Ustazah, membicarakan tentang permasalahan pribadi orang lain, membicarakan atau menggunjing orang lain lewat sosial media Ustazah, biasanya tuh dari kolom komentar. Ini kita menanggapinya seperti apa Ustazah?
2: Iya, tentu saja teknologi itu membuat kita untuk mudah berkomunikasi maupun berurusan hal-hal lain. Namun, bukan berarti mudahnya komunikasi itu langsung kita mengangkat keburukan orang lewat media sosial. Itu kan lebih bahaya lagi, ya. Bisa diketahui oleh orang banyak, ya. Nah, beda dengan kita mengkritik untuk membangun misalnya, ya ada sesuatu yang kita lihat misalnya, mengkritik itu atau untuk membangun bukan untuk menjatuhkan. Jadi pada dasarnya menceritakan atau mengungkap keburukan orang itu hukumnya haram, ya seharusnya kan kita tutup, ya. Jadi wala taghdab ba'dukum ba'da, ya jangan kamu saling memfitnah, kamu saling bergibah, ya. Jadi ketemu satu orang, kita orang cerita hal orang yang buruk-buruk, ya padahal seharusnya apa yang kita ketahui ya cukuplah, ya untuk kita kalau boleh kita datang orang itu, ya jangan hampir dia tersinggung, ya kita mencoba untuk bercerita bijak, ya andaikan benar itu dia punya kesalahan atau berbuat sesuatu yang melanggar, maka dia akan dengan sendirinya dia menyadari dan dia akan mengubah sikapnya. Tapi jangan kita menggembar-gemborkan di luar, karena dia sendiri kan tidak mau, ya. Makanya sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati, ya. Jadi sangat-sangat buruk itu diumpamakan menggibah itu sama dengan makan daging saudaranya yang sudah mati, ya. Ini sangat buruk dan dilarang oleh agama, hukumnya haram,
1: ya. Ya baik Ustazah, izin Ustazah ada satu penanya bergabung dari pesan WhatsApp, izin kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fajar. Selamat pagi Ustazah Radia. Selamat pagi Ustazah Radia. Izin bertanya Bung Fajar, Ustazah Radia. Ustazah, saya kebetulan mahasiswa dan sekarang berkuliah di salah satu institut agama yang ada di Kota Ternate, Ustazah. Yang ingin saya pertanyakan Ustazah di pagi hari ini, karena topiknya mengenai ghibah Ustazah, saya sering melihat praktik ghibah dilakukan bahkan tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan itu ghibah. Ustazah, taunya mereka ghibah itu hanya membicarakan keburukan orang, padahal membicarakan tentang pilihan orang, keputusan orang yang memang tidak berhubungan dengan hal-hal buruk, itu juga sebenarnya menggunjing orang dan membuang-buang waktu. Apakah ini juga, apakah pandangan saya bisa dikatakan benar Ustazah, ataukah ini hanya skeptis saya belaka? Semoga dibacakan Ustazah.
2: Kalau kita omongin kebaikan orang, ya tentu saya tidak masalah, ya. Kalau kita niat kita untuk apa, mempopulerkan, ya mempopulerkan dengan niat baik, ya itu tidak masalah, ya. Jangan kita mengungkit, artinya ghibah itu artinya sesuatu yang tersembunyi, kita yang tidak baik, yang tidak akan orang tersebut tidak mau dengar, sakit hati misalnya, itu kan sudah dosa kita, ya. Jadi kalau kebaikan misalnya kita dengar dia misalnya diangkat di jabatannya lebih baik, posisi yang lebih menguntungkan misalnya, nah, terus kita menceritakan itu si Fulan tadi sudah dilantik, dia menjadi ini, seharusnya kan kita juga senang, ya senang, ya alhamdulillah, mudah-mudahan dia amanah, ya seperti jadi kita mendukung dia dengan moral bukan dengan ini. Jadi tapi jangan misalnya orang lain dilantik, orang lain misalnya mendapat kesenangan, mendapat apa karunia dari Allah, lantas kita iri, ya kita iri, hanya kita mencoba untuk membangun atau membangun isu, ya menyampaikan kepada orang-orang, ya bahwa dia ini tidak layak untuk jadi ini karena dia begini begini begini, ya yang ketoran ini itu kan belum tentu betul, mungkin karena kita orang tidak suka dengan kesuksesannya, maka mencoba menciptakan satu hal-hal yang buruk, yang kemudian sengaja memang di lewat media sosial diunggah, ya kemana-mana. Ini kan buruk, hal-hal buruk itu kan seharusnya kan sembunyi. Kita berpikir andaikan itu yang terjadi pada diri saya sendiri, itu kira-kira bagaimana? Pertama kan sakit hati kita, ya. Yang kedua artinya apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah melanggar. Artinya sebaik-baik orang adalah menyimpan keburukan orang lain, ya, artinya keburukan orang lain. Lalu keburukan itu tidak berpengaruh negatif terhadap kita, lah kita biarkan saja, tidak perlu kita orang, kecuali orang tersebut misalnya dia minta nasihat atau gimana, ya. Kalau orang sudah minta nasihat, ya minimal kita akan sampaikan sesuai dengan pemahaman kita ya. Jangan kita seakan-akan mendorong dia, ada jurang di depan ya, kita mendorong dia untuk jatuh. Ini kan tidak boleh. Seharusnya kan al-mu'minu wal-mu'mini kalbuniyani syuddu ba'duhu ba'da ya. Jadi antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan yang satu saling menguatkan yang lain. Jadi ibarat satu rumah yang kita bangun kan pasti berapa unsur yang di situ tercampur sampai menjadi satu bangunan. Ada pasir, ada air, ada semen dan lain-lain sehingga dia menjadi satu bangunan. Kalau cuma semen saja ya pasti tidak bisa bikin apa-apa. Kalau cuma pasir saja ya, begitulah pasir banyak di pantai orang tidak bisa bikin apa-apa. Nah dengan membangun satu bangunan itu berarti ada beberapa unsur campuran. Jadi nah demikian ya, kita juga kan seperti itu. Tidak mungkin manusia ini hidup sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Sekaya apapun dia, berapa mobilnya ya, mobil mewah dia pajang di garasi dengan rumah besar, tapi mobil itu tidak membawa dia untuk masuk ke surga, ya. Atau mobil-mobil itu kan ya paling kita mau meninggal itu kita butuh orang lain. Tidak mungkin kita mau turun sendiri langsung ke dalam kubur, ya. Kita butuh orang lain untuk apa? Bisa memandikan, ada jenazah itu bisa memandikan, dikafankan, disolatkan, ya. Kemudian dimakamkan. Jadi namanya manusia itu pasti butuh manusia yang lain. Tidak untuk dia menyatakan dirinya sendiri, tidak. Dia mau kayak apapun, tidak mungkin dia bisa jalan sendiri ke kubur. Harus butuh orang lain. Saya kira demikian.
1: Ya, baik Ustazah. Sebelum kita ke penutup kita, Ustazah, izin bacakan satu pertanyaan lagi. Ustazah dari penanya yang gabung di WhatsApp. Assalamualaikum Fajar. Assalamualaikum Ustazah. Izin Ustazah ingin bertanya pagi hari ini. Mengenai topik yang dibawakan Ustazah. Pertanyaan saya Ustazah ini mengenai iri hati karena gibah karena iri hati Ustazah. Saya pernah punya pengalaman Ustazah, dimintai maaf oleh rekan kerja saya karena katanya beberapa tahun belakangan sering menyebarkan fitnah dan sering menggibah diri saya dan banyak sering melakukan hal-hal yang buruk kepada saya, dan bahkan sampai saat ini, sampai saya telah pindah tempat kerja pun saya tidak tahu, hanya kebetulan bertemu dan kemudian yang bersangkutan meminta maaf. Di situ saya memaafkan Ustazah, tapi yang membuat saya bingung seketika saya menjadi kepikiran dalam kurung overthinking Ustazah tentang apa yang sempat digibahkan, apa yang sempat difitnah, dan menjadi penyebab kenapa saya waktu itu punya perasaan untuk ingin pindah dari tempat kerja yang lama. Ini seperti apa Ustazah untuk pikiran saya yang tidak bisa berhenti membayangkan atau memikirkan hal-hal yang sudah lewat lalu Ustazah. Semoga dibacakan, terima kasih kesempatannya.
2: Ya ya, kita misalnya pertemanan ya, yeah. Katakanlah misalnya orang kos satu rumah ya, satu membuat orang ini kecewa, misalnya satu orang kecewa si A, dia apa kecewa karena dia di macam-macam lah dikata-katain atau apa gitu. Hanya kan ya, dia tidak tahan untuk berada dengan orang-orang yang seperti yang dimaksud tadi ya.
1: Iya.
2: Nah dia bisa saja dia pindah dari situ ya. Dia pindah dari situ bukan berarti dia tidak suka, tapi dia menghindari hal-hal buruk yang lebih besar lagi ya. Makanya dalam hadis tersebut dikatakan idza dhaqa sadruka fi biladin tarahum taliban ardan sibaa. Apabila sempit dadamu di satu tempat, maka pergilah engkau meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang lain yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita bertahan itu buruk, maka lebih baik kita hijrah. Artinya kita pindah dari situ. Kalau memang dirasa bahwa tempat baru itu lebih menyenangkan, lebih menguntungkan, lebih adem, maka lebih baik kita orang pindah. Jadi, pada bertahan di situ penuh hari-hari kedongkolan, ya, apa bete, ya, rasa-rasa tidak enak. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, misalnya karena ulahnya, karena apa obrolannya dia suka ini menjatuhkan kita, maka satu-satunya jalan memang kita ya hijrah dari situ, dari tempat itu. Artinya menghindari jangan sampai timbul lagi hal-hal buruk yang lebih besar lagi. Itu boleh karena ini agama juga mengizinkan kita untuk meninggalkan tempat itu ke tempat yang lain demi untuk mencari kenyamanan dan lebih baik lagi. Kira demikian.
1: Baik Ustazah, karena waktu kita memang cukup terbatas Ustazah, waktu kita hanya sisa 5 menit lagi, mungkin kita bisa langsung ke closing statement kita di pagi hari ini Ustazah, silakan.
2: Ya, nah, jadi kita kembali bahwa menggibah ya, menceritakan keburukan-keburukan orang ya, itu seharusnya ya, kita hindarilah. Dari kita boleh pakai saja apa, media sosial, karena memang dunia sekarang ini kalau kita tidak pakai media sosial kan kita juga kehilangan informasi, yeah. Ya. Informasi aktual yang seharusnya kita orang tahu ya, tidak mungkin lah. Artinya satu hari saja kita tidak buka WA saja misalnya sudah berapa banyak apa pesan-pesan yang masuk. Mungkin itu ada hal-hal yang buruk, tapi juga ada hal-hal yang baik. Ya, jadi kita butuh media sosial ya. Selama tidak dan media sosial itu tidak apa menyinggung orang lain, tidak menjatuhkan orang lain ya, boleh-boleh saja kan kita untuk bersilaturahim, niat kita bersilaturahim, menanyakan keadaan atau situasi saudara kita atau tetangga atau siapapun dengan media sosial, berarti kan kita lebih mudah dan lebih murah. Ya. Kalau ya zaman-zaman dulu kan kita mau bicara sesuatu saja harus berjalan. Nah sekarang ini kan kita lihat media sosial itu sudah sedemikian canggihnya. Kita lewat media sosial itu untuk membuat kita itu lebih efisien dari sisi biaya, waktu. Jadi kita gunakanlah sebaik-baiknya dengan bermedia sosial itu. Jangan kita mengambil yang positif-positif aja. Yang jangan yang buruk ya. Suka juga orang, suka apa menjatuhkan orang. Nah, ini yang kita harus jauhkan sehingga senang kita sama-sama senang kalau kita ketemu orang juga ya senang kalau kita sudah bersangka buruk atau kita sudah menjatuhkan dia ya pasti kalau ketemu kan bukan dia tapi kita sendiri juga dia mungkin bisa sabar saja menerima tapi kita yang membuat dia jatuh ya membuat dia itu apa terpuruk itu penyebabnya adalah kita. Ini kan bisa apa, mengganjal ya, mengganjal hati kita, jadi tidak enak. Jalan yang pendek itu orang harus menghindar, hanya cari jalan yang jauh. Nah, ini kan merugikan secara finansial, secara moral ya. Itu. Jadi seorang mukmin itu ya itu seperti itu. Dalam hadis itu dikatakan bersikaplah seperti lebah. Lebah itu dia makan yang baik-baik dan dia mengeluarkan juga yang baik-baik. Tapi ingat, jika dia diganggu, maka dia akan menyengat. Itu sifatnya orang mukmin. Jadi kita seperti itu. Kita baik, kita ini semua ya. Tapi ketika orang misalnya mencelakai kita, nggak mungkinlah kita ketorang mau terima begitu saja. Jadi berhati-hatilah kita bergaul ya. Kita memilih orang yang benar-benar memang bukan penfitnah, bukan bergibah, tapi orang yang selalu bergaul berteman itu untuk membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk closing statement-nya di pagi hari ini dalam Hikmah Pagi edisi 3 September 2026. Semoga insya Allah sahabat budaya, semoga obrolan yang kita sudah hadirkan di pagi hari ini dapat menambah keimanan keislaman kita, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Fazlur Rahman, sahabat budaya mewakili kerabat kajian yang bertugas di program Hikmah Pagi di edisi kali ini. Terucapkan terima kasih kepada Ustazah sudah berkenan untuk hadir dan mengisi program Hikmah Pagi edisi kali ini. Terpamit, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi murid selama 24 jam secara penuh. Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Iwip. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay mortai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026. Bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi murid selama 24 jam secara penuh. Langkah tegas ini berguna mencegah aksi perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi di lingkungan sekolah berasrama. Instruksi penting itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala sekolah pada Rabu 2 September 2026. Pertemuan secara daring melalui Zoom tersebut menegaskan karakter boarding school yang membutuhkan pengawasan ketat tanpa kompromi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya pengawasan penuh di sekolah. Kepala sekolah diminta melibatkan wali asuh serta wali asrama dan memanfaatkan fasilitas CCTV. Selain pengawasan ketat, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh prosedur maupun tata kelola sekolah rakyat. Pengelolaan keuangan harus bebas korupsi tanpa konflik kepentingan, serta memiliki standar belajar dan asrama setara. Gus Ipul juga meminta keterlibatan pemerintah daerah Pemda dalam memperkuat dukungan keamanan maupun kebersihan lingkungan. Mulai bulan depan, kepala sekolah wajib membuat laporan kondisi kesehatan, perkembangan mental, serta latar belakang siswa. Ia memberikan waktu 1 hingga 3 bulan bagi seluruh kepala sekolah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, ia turut menyoroti penanganan sekolah rakyat yang berada di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Ia menegaskan, posyandu kini tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya 1 bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Tri Tito meninjau langsung pelaksanaan posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sekaligus mendorong penguatan fungsi posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Tiba di Ternate, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sirli Chuanda dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin langsung menuju Kelurahan Tarau Ternate Utara. Tri Tito melihat pelaksanaan pelayanan posyandu dan menyapa para kader. Ia juga bersama Gubernur Sirli memberikan vitamin kepada balita serta bantuan sembako kepada warga. Di hadapan kader posyandu dan masyarakat, Tri Tito mengatakan, posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, posyandu diperkuat untuk membantu pelayanan masyarakat dalam 6 bidang SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
1: Banyak, sebetulnya ada 32 ya, yang ada di program pemerintah itu 32 pelayanan. Tapi yang minimal harus dirasakan oleh masyarakat itu ada 6.
2: Menurut istri Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ini, selama ini masyarakat telah merasakan manfaat posyandu terutama di bidang kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penyimbangan balita, vaksinasi hingga pelayanan bagi lansia. Namun posyandu juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, bantuan sosial, perumahan rakyat hingga kebutuhan sanitasi dan MCK yang layak. Tri Tito menyebut, keberadaan posyandu yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
1: Oleh sebab itu, saya datang ke sini ingin memastikan bahwa posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja. Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
2: Ia menegaskan, persoalan fungsi posyandu harus diikuti dengan kemampuan para kader dalam melakukan pendataan dan membangun kolaborasi dengan OPD. Dengan begitu, berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia berharap penguatan posyandu 6 SPM dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat, mudah diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim saat berada di lokasi. Untuk itu, kata Kapolda, pihaknya memerintahkan Polres Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran.
3: Kemarin setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama di sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Ya, Kapolres sudah perintahkan kemarin cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
0: Diketahui insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari Kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh Kementerian, yakni Lapisanana dan Lompohoi. Untuk itu, Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian, warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
5: Untuk sementara ini tetap usulkan sudah berjumlah 8. Kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2, Lompodohoi sama Lapisanana. Kita upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu kita upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
4: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat. Reporter Kalman Semuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase. Adrian Fernando, desk editor Davi Baba, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selamat pagi sahabat Dudia, dimanapun Anda berada, masih menemani Rondengar sahabat Dudia semua di pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Masih terhadirkan informasi-informasi Batamang sahabat Dudia di pagi hari ini. Ada Fajar yang siap untuk Batamang sahabat Dudia dengan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya. Di pagi hari ini sahabat Dudia, hari Kamis ya, mulai aktivitas dengan berbagai kegiatan. Sahabat Dudia bisa ya untuk memulai berbagai aktivitasnya di hari ini sahabat budaya. Ini bisa dimulai dengan rutinitas-rutinitas yang bersahabat dulu sahabat budaya. Mungkin yang ringan-ringan dulu, membersihkan atau juga merapikan kondisi kamar ya. Kemudian bisa sahabat budaya untuk mulai pelan-pelan mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluannya yang akan dibawa ke ruang beraktivitas nanti. Yang mau ke kantor, yang mau ke sekolah, persiapannya sudah harus dimulai nih sahabat budaya dari pagi. Apalagi sudah pukul 6.41 ya, sudah hampir menjelang pukul 7 pagi. Batamang sahabat budaya pagi hari ini ada informasi, ada rekomendasi menu sarapan pagi yang akan terhadirkan untuk sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ketupat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat Dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Kabar Kiraha pagi hari ini. Kabar Kiraha terawali sahabat Dunia dalam informasi lokal di mana Ternate Probolinggo perkuat kerjasama stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Ternate menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya memperkuat stabilitas harga komoditas pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerjasama tersebut dinilai dengan pelaksanaan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah TPID dan penandatanganan kerjasama antar daerah atau KAD di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan dihadiri sejumlah pejabat dari kedua daerah diantaranya Wali Kota Probolinggo Haji Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Morsoli, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila. Beralih saudara laman informasi berita lokal, kita menuju ke laman informasi berita nasional di mana KPAI luncurkan SIMEP PA Generasi 3 Perkuat Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak generasi 3. Acara resmi peluncuran sistem terbaru tersebut telah berlangsung pada Rabu 2 September 2026 di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga turut menghadiri acara peluncuran tersebut. Sistem baru ini akan merekam seluruh pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adi Leksono memberikan penjelasan terkait dengan pengawasan instrumen tersebut, di mana pemantauan melalui sistem baru ini mencakup bidang hak sipil, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan hukum bagi anak. Sahabat Dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Kabar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Kabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Geraha. Kita ikuti informasi harga

0: Selamat pagi sahabat Widya, tolong kembali hadirkan untuk informasi harga pangan untuk wilayah di Kota Ternate. Informasi harga pangan, tolong awali sahabat Widya dari komoditas beras di harga Rp17.650.000. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp43.750 dan juga daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.250 dan bawang merah di harga Rp60.000. Seiring dengan komoditas bawang putih yang juga di kisaran harga Rp60.000. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp112.500, sedangkan cabai rawit di harga Rp151.250. Untuk komoditas minyak goreng di harga Rp24.700 dan gula pasir di harga Rp21.000.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Yeah.

Dan Sobat Dewa di pagi hari ini terima kasih dirikan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu ya, spesial untuk Sobat Dewa yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada siap-siap ya, pukul 7 mendekati pukul 8 ini biasanya persiapan menuju kantor harusnya sudah siap. Kalau misalnya Sobat Dewa bersiap-siap tapi belum sempat bikin sarapan, ya sudah, di perjalanan bisa tuh singgah rabu-rabu, cari yang mungkin tempat jualannya agak kosong, beli sarapan pagi. Ada beberapa menu sarapan pagi yang mungkin Sobat Dewa sudah sering makan juga, tapi mungkin di pagi hari ini karena Bayogo atau sawang-sawang mau cepat-cepat sampai tujuan, deng lupa ya untuk beli sarapan pagi, tolong punya rekomendasi. Salah satu yang paling gampang so pasti nasi kuning. Nasi kuning ini seputaran jalan di kota Ternate semua ada, dari jalan besar, jalan raya, sampai yang dipin nama lorong-lorong juga semua pasti jual yang namanya nasi kuning. Nah itu selalu jadi pilihan. Kalau yang sekarang di kurung waktu 5 tahun kebelakangan mungkin sekitar area tengah kota ya, Sobat Dewa itu banyak Sobat Dewa yang namanya nasi uduk dan nasi pecel. Itu juga jadi rekomendasi yang sangat lumrah ditemukan ya Sobat Dewa di kota Ternate, dan selalu jadi rekomendasi pilihan menu makan pagi yang sat-sat beli saja Sobat Dewa. Harganya juga sangat ekonomis, sesuai dengan kantong dan sesuai dengan perut di pagi hari Sobat Dewa. Yang tidak ketinggalan penting Sobat Dewa di pagi hari untuk sarapan pagi yang bisa tolong rekomendasikan adalah bubur. Mau itu bubur ayam, mau bubur Manado, yang penting menu-menu berupa bubur itu juga sangat mudah didapatkan di kota Ternate. Selain rasa dan juga variasinya beragam Sobat Dewa, bubur ini selalu bisa menjadi andalan sarapan pagi yang bisa menambah torong asupan tenaga, jadi energi untuk torong pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Nah Sobat Dewa sendiri, sarapan pagi apa yang dipilih untuk dikonsumsi pagi hari ini? Juga pastinya masih akan hadirkan untuk rekam informasi pilihan lainnya. Menemani orang dengar Sahabat Dreda, Gabalil Haisua dari Talk Safe Moon dan juga Rido Umasangaji.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Sampah dari rumah warga kini diangkut menggunakan kendaraan Kaisar untuk selanjutnya dibawa menuju TPS 3R. Kepastian jadwal diperlukan agar warga mengetahui waktu mengeluarkan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan. Ombudsman juga meminta pengawasan diperkuat dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan Kelurahan. Jabatan tersebut dinilai membantu pemerintah mengetahui kendala pelayanan lebih cepat dan segera melakukan penanganan. Kemudian pendengar, petugas parkir ini juga wajib memberikan karcis sebagai bukti pembayaran.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat Budaya, kita masih menemani ruang dengar Sahabat Budaya. Kalau tadi ada rekomendasi menu sarapan yang bisa orang dapat di jalan, yang mudah orang beli di sekitaran perjalanan menuju ke tempat kegiatan. Nah, sekarang orang punya rekomendasi menu sarapan berupa roti-rotian, Sahabat Budaya. Beberapa menu sarapan ini bisa jadi rekomendasi untuk Sahabat Budaya. Mungkin waktunya kepepet, tak punya waktu yang cukup untuk masak yang banyak, ya sudah, roti jawabannya. Mulai dari roti selai ya, roti selai rasa buah selalu jadi rekomendasi. Mulai dari 3 slice roti, bisa 4 slice roti, itu sudah lebih daripada cukup untuk mengisi perut ya, Sahabat Budaya. Sedreknya sampai masuk siang, jadi nanti waktu siang baru rasa dipelapar. Jadi pagi ini sudah ada perut terisi, perut sudah kenyang dengan roti-rotiannya. Nah, bisa tuh Sahabat Budaya mulai untuk beraktivitas. Selain berupa roti dan perselaya-selayan, Sahabat Budaya juga bisa ya untuk mencoba merasakan yang namanya roti panggang. Roti panggang tuh banyak cara atau metode masaknya. Ada yang bisa pakai pan ya, atau apa ya bahasa Indonesia pan ya. Jadi bingung sendiri. Nah, bisa pakai pan, bisa juga Sahabat Budaya pakai yang kayak mesin, bukan mesin sih, tapi alat buat panggangannya atau toast bread namanya. Nah, toast bread sendiri Sahabat Budaya atau roti panggang sendiri bisa disajikan dengan berbagai macam topping. Bisa pakai mentega ya, Sahabat Budaya, jadi pakai mentega dulu baru di toast ya, dipanggang rotinya. Itu bisa jadi rekomendasi sarapan yang gurih tapi juga simple, praktis, bisa dibawa jadi bekal menuju ke sekolah nanti buat teman-teman kita yang bakal menuju ke sekolah di jam 7 ini. Harusnya jam 7 sudah di sekolah sih. Jadi kalau misalnya masih di rumah agak-agak telat sih kelihatannya. Sahabat Dria Terom, masih buat teman Sahabat Dria juga dua rekomendasi menu sarapan yang gampang didapatkan di jalanan dan juga yang bisa dibuat dari rumah sebagai bekal. Sudah terang hadirkan, berikut terang hadirkan dulu lagu pilihan dari Faris Adam featuring Gunawan Muharjan dengan lagunya dan juga Muli Walanda, ada Ade Statue.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hubungan bahwa nama saya sebelum ke sana, saya perlu ingin mendengar perspektif dari pertanyaan dari perhimpunan meteorologi Indonesia. Nah, mengapa Uluan Maluku Utara, Uluan Bukumnya memiliki tutupan hutan yang luas tetap terancam dengan kebakaran? Apakah ini menyebabkan kebakaran atau justru ada tangan-tangan lain yang dibakar ini bisa membuat kebakaran?
1: Baik, terima kasih. Benar, kalau kita bicara mengenai mengapa sampai terjadi kebakaran, satu hal yang terjadi adalah kadang-kadang orang mengatakan karena kemarau, karena El Nino sehingga kebakaran ini tapi kita patut menyadari bahwa El Nino tidak datang dengan api, El Nino tidak datang dengan api, El Nino hanya memberi

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Satu hal yang memang mungkin dua minggu terakhir saya mengamati sebagai seorang apa yang berkecimpung di meteorologi, gitu, saya melihat bahwa sudah terbentuk awan-awan

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih menemani Ron dengan Anda di edisi pada pagi hari ini. Pukul 8.32 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya masih bersama dengan Fajar di edisi pada pagi hari ini. Masih bertemang Sahabat Budaya semua yang sedang dalam perjalanan, sedang menikmati pagi harinya di Kota Ternate. Turun juga ingatkan ya, Sahabat Budaya, semoga selalu untuk jaga kondisi agar tetap aman selalu. Kalau memang pagi hari ini rasa agak mengantuk, itu mungkin karena asupan air kurang. Kayak Fajar pagi hari ini, ini dari tadi entah kenapa rasanya tuh agak berat gitu mata, padahal sudah dari tadi bangunnya dan sudah makan pagi, tapi mungkin karena asupan air putih kurang jadi rasa mengantuk tuh terelakkan, dia muncul Sahabat Budaya. Nah, kalau Sahabat Budaya mau mengantisipasi supaya tidak mengantuk pagi-pagi atau siang-siang, Sahabat Budaya kelihatannya harus mengecek ini tubuh sudah cukup belum nih air putihnya. Kalau kurang, nah itu saatnya untuk Sahabat Budaya cukupi asupan air putihnya, Sahabat Budaya semua. Pertama, Sahabat Budaya juga di edisi pada pagi hari ini, Tora masih ada pilihan lagu-lagu. Salah satu lagu yang orang suka sih siap spesial untuk Sahabat Budaya juga pagi-pagi. Dari tadi orang suka sih hadirkan lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur, Maluku Utara. Sekarang Tora ingin ajak Sahabat Budaya dulu, Tora nikmati lagu pop Indonesia dulu, Sahabat Budaya. Berikut ada Rizky Febian dan Adrian Halif dengan lagunya Alamak, spesial untuk Sahabat Budaya di pagi hari ini.

0: Tierra.
1: Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

selain itu, tumbuh dengan beberapa tumbuhan itu juga bisa untuk teman-teman di petani, ilmu bagi para petani untuk bisa merubah apa namanya merubah kebakaran hutan, kebakaran kebun terutama adalah dengan apa kita menyiapkan yang kita sebut dengan sekat-sekat bakar. Sekat bakar itu juga untuk tumbuhan. Kalau ini kita pakai di beberapa tempat yang di beberapa tempat itu adalah nanas. Kita menanam nanas panjang itu juga beberapa lajur, beberapa saf untuk bisa menahan sekat bakar. Dia tidak mati. Pisang ada beberapa jenis, lantoro, jenis lantoro. Jangan untuk jenis-jenis tanaman tumbuhan yang apa yang memiliki getah yang bisa membuat terbakar dan terbakar. Misalnya damar, jadi memang buat jenis tanaman memang tidak mengandung getah yang gampang terbakar seperti lantoro, pisang banyak airnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha torang kembali di dalam informasi lokal sahabat dunia, dimana Wabu Pahalu tadiri panen raya ikan nila sadaka farm. Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad menghadiri panen raya budidaya ikan nila, di mana kegiatan berlangsung di Perikanan Modern Sedeka Farm, di mana Sedeka Farm BUM Desa Tuluase, Tuluas di Desa Suahukum, Kecamatan Kau Barat. Panen raya turut dihadiri oleh Kepala Desa Suahukum Remer Hein Sinyang dan Kepala DKP Halmahera Utara Victor Mangi Bulude. Hadir pula Kepala DPMB Naftali Gita dan juga Camat Kau Barat Abi Hud Jawali serta perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals. Di mana sahabat budaya, Wabub Kasmas sendiri menegaskan bahwa panen raya tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Bagi para pembudidaya ikan, menurutnya keberhasilan budidaya ini harus dilanjutkan melalui pengembangan usaha berkelanjutan demi memperkuat perekonomian masyarakat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Bappenas selurkan 181.186,53 ton beras bantuan pangan di Jawa Barat. Badan Pangan Nasional Bappenas menyalurkan total alokasi 181.186,53 ton beras bantuan untuk pangan di Jawa Barat, di mana program tersebut menyasar 6.039.551 penerima bantuan pangan pada alokasi periode Juli hingga September 2026. Wilayah Kabupaten Subang mencatatkan penerimaan alokasi 8.338,62 ton beras bagi 277.954 penerima bantuan pangan. Pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut juga berlangsung di Desa Ciasem Girang pada hari Rabu 2 September 2026. Sabar informasi dari laman nasional tersebut sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha.